0: Provinsi ditangani dengan cepat. Dua di antaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun empat provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat. Ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, target dari Presiden nggak Pak? Kapan ini harus diselesaikan Pak?
1: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
0: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
0: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan.

0: Lapangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026, tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
1: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan

0: Nah, jadi mungkin ini ada hamba apa? Ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena biaya keluarnya dipungut, mereka menahan.
1: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
2: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
4: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri.

atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kami ajakkan untuk update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya hari ini pendengar, langsung dari BMKG Maritim Natuna.

Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya besalu ngono, Mak. Dan nanti ame

sampaikan juga sebelumnya bahwa adanya kajian dari IPB ya, Institut Pertanian Bogor, terhadap terumbu karang yang ada di Pulau Senua, pendengar. Dan dalam kajiannya ini IPB mencatat terumbu karang yang ada di Senua ini memiliki tutupan yang bervariasi dari kategori rusak hingga baik ya. Dan terumbu karang di Pulau Senua ini didominasi oleh karang yang namanya non akropora. Sedangkan

menjadi salah satu daya tarik untuk wisatawan-wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, karena ada beberapa daerah di

sarana pembangunannya. Sekarang kita berfokus pada di wilayah kabupaten saja, khususnya di Ranai. Jadi baik penjenjang pendidikan, kesehatan kita, apalagi jaringan listrik, internet yang saat ini masih dikategorikan tidak

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa

bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain.

Tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami. Lagu dari Trio Utami Keraguan, lagu lama ini ya, dari tahun 1987. Spesial buat yang masih sibuk dengan kegiatan aktivitasnya di pagi ini ya. Dan pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menerbitkan peraturan terbaru ya, nomor 11 tahun 2006 tentang kemasan

berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa

0: dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id Ranai siang ini. Ranai

Si beragama. Nah, pendengar, seperti apa berbeda keyakinan, tapi kita tetap saling menghargai, ya. Jadi, pendengar, Jendela Negeri untuk hari ini setiap harinya menyajikan informasi-informasi dan juga wawasan menarik seputar kehidupan masyarakat untuk kita semua, ya. Dan hari ini kita akan membahas temanya terkait dengan berbeda keyakinan namun tetap saling menghargai. Nah, bagaimana cara kita menjaga toleransi di tengah perbedaan? Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan tentunya menjaga atau juga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat yang berbeda keyakinan, ini harus selalu kita biasakan dalam kehidupan kita, ya. Apalagi kita di Indonesia ini, khususnya juga di Natuna, kita hidup dengan masyarakat, ada yang juga bertetangga, kemudian juga mungkin berteman dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, bagaimana kita membangun hubungan baiknya

0: waktu normal usai, Steven Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rudoni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
1: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
0: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta

0: 9 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapinha dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut, dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan.
1: Mr. Simon has two challenges for me. Hey.

Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar. Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8, Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu. Dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius. Karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan

di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

0: di bagian barat Pulau Bunguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Bunguran ini.
1: Di Segerang banyak ditemui berbagai makam peninggalan yang diyakini itu makam milik orang beragama Islam. Dilihat

01170336669 yang telah membuat pantun, pantun jenaka, pantun nasihat, pantun peribahasa, pantun agama, sila-sila saja ya. Jadi semua kita siap menunggu pantun pakcik makcik ya. Jadi kalau dapat kita balas, kita balas. Kalau tak kita dapat kita balas, kita cari yang dapat balas ya. Tak usah pening-pening kepala. Jadi kata Pak Cik Mat tu kan, pantun kilat pun jadi. Gendan gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Batang kayu di diri akar, apa tu? Batang apa di diri akar? Batang apa tu? Lupa pula saya ya. Jadi Pak Cik Mat, manalah kenyang siang hari ini? Selamatlah kenyang. Biasanya habis makan tu kekenyangan nak tertidur, tapi kalau dapat habis makan tu tak usah tidur. Kata kita cuci piring ke kan. Jadi yang jelas lakukanlah aktivitas ya. Supaya bagilah kesempatan kepada lambung kita mengolah dulu makanan tu dengan baik. Kalau langsung bawa tidur, nanti terjadi pembengkakan. Pembengkakan apa pula Makcik Leha? Pembengkakan badan. Makan tidur, makan tidur. Orang bergerak dulu, biar dia energi dia pakai dulu sikit kan. Habis tu baru nak tidur, tidur. Yalah pakcik-makcik, ada yang ada kesempatan tidur siang, kita manfaatkan tidur siang. Tidur siang tu tak perlu nak lama-lama. Tapi kadang orang memang tak sama. Ada yang tidur sampai 1 jam, ada yang 5 minit saja langsung segar ya. Tergantunglah. Mungkin tingkat lelah dia pun tak sama juga kan. Yang jelas normal dia tu dari 15 sampai 20 minit saja. Jadi setelah itu segar badan kita ni. Kalau kita nyetir bawa kendaraan ngantuk-ngantuk, berhenti dulu, tidur, cas dulu mata tu. Apalagi kalau perjalanan kita agak jauh ya, membutuhkan waktu yang lama perjalanan kita. Jadi kita cas dulu mata kita kan. Habis tu lanjut lagi perjalanan. Kalau perjalanan tak terlalu jauh, cas dari rumah. Jangan sampai pergi dalam keadaan mengantuk. Saya tu kalau numpang dengan orang, kalau dia kata malam tadi saya tak tidur, saya lah deg-deg pula dalam mobil tu kan. Tak fokus saya. Mawati memang kan. Kerana kalau kita bawa kendaraan tu memang nak fokus. Kalau tak kita nak berat orang, kita dia tak berat orang. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kat jalan raya ni di luar dugaan kita. Yelah Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu ya, sambil menunggu pakcik makcik bergabung.

salah satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat dewa mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran.

0: kopi lah jadi gagal dia lah habis.
1: Oh, kan? Macam-macam.
0: Cuma dok ni andok kasi mata.
1: Mah ya tak. Tu dia perlu tidur tu. Harus tidur. Long.
0: Tidur ada 2 jam ada 3 jam dia tidur.
1: Itu pun tidur tak tentu lah nak tidur pelanduk. Mata tidur.
0: Siang ni. Oh.
1: Tu lah. Oh, oh. Maka dia.
0: Terpandang lah ya.
1: Oh, iyalah. Boleh, boleh, boleh. Haa.
0: Bangun pagi, gosok gigi.
1: Ah, kau tak bau.
0: Serta mandi, solat subuh.
1: Ya.
0: Yeah. Dengan punya perangai dengki.
1: Ya. Yeah.
0: Perangai dengki. Mengkhianat tubuh.
1: Oh, Pak Ud, mengkhianat tubuh macam mana lah? Perangai dengki mengkhianati tubuh. Memang dalam makna long mus ni ya.
0: Mana dah?
1: Alah lah betul.
0: Tua itu ulang lagi.
1: Janganlah lah betul. Tak ada masalah lagi tu. Aman lah hidup tu.
0: Ano susah lagi ni.
1: Sila sila. Mana lah kuantun tu?
0: Angin teluk mengusir pantai. Angin umpai di bawah titik.
1: Ya. Yeah.
0: Biarlah buruk kain dipakai.
1: Ya, yeah, betul.
0: Asal pandai mengambil hati.
1: Betul. Bukan kan main.
0: Pandai ni nak ingat mengenai udah you itu dekat Binjai.
1: Ya, ha.
0: Kerja Binjai semua.
1: Baik.
0: Lagu serah macam mana?
1: Lagu tu serah ya. Baik.
0: Lagu yang nenek banyak long ear lah nenek.
1: Ya.
0: Salam macam leha je semua.
1: Semua kita salam ya.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Mak Long Mus. Halo, assalamualaikum. Halo. Mana tak bercakap ni?

bagian dari Thailand. Drama Tari Mak Yong sebagai bentuk aktualisasi drama Tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama Tari Mak Yong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama Tari Mak Yong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

Udang Jenawi merupakan senjata tradisional yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Namun, dewasa ini senjata tradisional lebih digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat. Biasanya pedang ini digunakan oleh panglima perang. Panjang pedang ini bisa mencapai 1 meter dan di ujung pedangnya ada tonjolan kecil. Tidak sembarangan orang dapat memiliki senjata ini. Pemakai pedang Jenawi pastilah orang yang memiliki kekuasaan, yang dihormati dan memiliki kecerdasan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan nantikan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Siang.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

bersama Wakil Bupati Jarmin Sidik meninjau langsung perlombaan yang mengusung tema dari umbi lokal jadi kreasi istimewa kebanggaan Natuna. Chen Sulan mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya potensi pengembangan kuliner lokal. Jika tahun sebelumnya perlombaan hanya menggunakan singkong, tahun ini peserta diberikan kesempatan untuk mengolah berbagai jenis umbi-umbian. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha masyarakat, Pemkab Natuna menyiapkan 50 unit gerobak gratis yang akan dibagikan pada November 2026. Khusus bagi warga yang berminat mengembangkan usaha kuliner. Sementara itu, panitia juga menyediakan hadiah uang pembinaan, yakni Rp7 juta untuk juara pertama, Rp5 juta untuk juara kedua, Rp3 juta untuk juara ketiga, serta masing-masing Rp1 juta bagi juara harapan.

warga. Dan ia juga menghimbau agar masyarakat tidak ragu untuk menyampaikan permasalahan maupun kebutuhan kepada kepolisian melalui Babin Kamtibmas tempat. Dan melalui kegiatan tersebut, Polres Natuna juga berharap hubungan antara kepolisian dan masyarakat semakin erat. Dan kepedulian sosial ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat gotong royong serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga di Kabupaten Natuna. Dan pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi melaksanakan kegiatan subuh keliling dengan sholat berjamaah di Masjid An-Nur, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bungeran Timur pada Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat silaturahmi dan membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kasihumas Ibda John Kennedy, Kasiwas Ibda Mudianto, serta Babin Kamtibmas Brigadir Ozi. Melalui kegiatan ini, Polres Natuna berharap hubungan harmonis dengan masyarakat terus terjaga sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah daerah Natuna menggelar Malam Hiburan Rakyat dalam rangka HUT Natuna ke-27. Kapolres Natuna melaksanakan kegiatan subuh keliling dengan sholat berjamaah di Masjid Anur. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Lagu Tembok Derita.
1: Tembok Derita, Derita.
0: Oh, Derita. Okay lah.
1: Roma.
0: Yeah.

0: Dangdut adalah kita. Baik, dengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai ya. Kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Sama Dandi Iko Iko.
0: Oh, Dandi Iko Iko. Oke lah Dandi, apa lagu?
1: Lagu. Lagunya Teh Evita Mala.
0: Apa judul?
1: Judulnya Gamis.
0: Gamis?
1: Gamis itu apa? Gadis miskin.
0: Oh, kira baju.
1: Gadis singkat itu, gadis
0: oh,
1: miskin,
0: gadis miskin. Nyaris cari lagu gamis deh.
1: Rubam jadinya gitu.
0: Oh, nyaris pula lagu nyari lagu gamis.
1: Sekarang pada disingkat-singkat gitu.
0: Eh, lah
1: rumah
0: mati
1: bambu
0: kita.
1: Jadi rubam gitu kan. Gadis miskin jadi gamis.
0: Mau cari lagu gamis, nek pak deh. Salam lah.
1: Judulnya gadis miskin. Salamnya semua saja lah. Untuk Mbak Yuli sama operatornya. Spesialnya untuk si cantik di rumah. Terima kasih Mbak Yuli. Assalamualaikum dan salam Iko Iko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Lah masak.
2: Masak ya.
0: Dengan siapa nih?
2: Ini dari Nagi nih, Kak Yuli.
0: Mak Seri ga?
2: Iya.
0: Oke, Mak Seri apa lagu?
2: Indah lagu, Jangan Cintai Aku.
0: Jangan Cintai Aku.
2: Iya. Salamnya untuk Kak Gloria tadi di Sumatera, untuk Maya Sina, untuk Kak Ru di Tanjung Sejarah, untuk Kakak Belian juga di Tanjung Sina, Mario, Mirta, untuk Kak Yuli juga dan operatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi nih, Mak Sri ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan Mak Ngaji di Air Tawak, Mbak Yulis.
0: Mak Ngaji?
3: Yo.
0: Oke, Mak Ngaji di Air Tawak. Mak Ngah?
3: Ya.
0: Apa lagu?
3: Meminta lagu. Apa ya tadi lupa.

0: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
1: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
0: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka. Biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.

0: merokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, gak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
1: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

Ada di musim penghujan. Nah, berbagai daerah mengalami cuaca yang mendung, hujan ringan, bahkan banyak di antaranya yang mengalami hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang. Nah, cuaca yang ekstrim seperti ini sangatlah umum di Indonesia. Oleh karenanya, banyak bencana alam yang terjadi di berbagai daerah seperti banjir, longsor, angin, kemudian maksud kami angin puting beliung hingga tsunami. Nah, tentunya kita semua tidak ingin mengalami bencana seperti itu. Nah, jadi pendengar, sore ini kami berbagi informasi tentang beberapa cara untuk mengantisipasi bencana yang bisa kita ikuti, ya, diantaranya dengan mengetahui kondisi topografis daerah tempat tinggal kita. Nah, pendengar, demi mengetahui bagaimana cuaca bisa berdampak pada kemungkinan bencana alam yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita, maka kita perlu mengetahui kondisi topografis. Nah, topografis sendiri adalah istilah yang berkaitan pada ketinggian, kemiringan, dan kontur suatu lahan. Apakah lahan tersebut daratan, maksud kami dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, atau

Baik pendengar, kami masih berbagi informasi tentang antisipasi cuaca ekstrim dengan beberapa langkah ya. Di antaranya sudah kami sampaikan tadi sebelumnya, yaitu mengetahui kondisi topografis daerah tempat tinggal, kemudian menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah ya. Nah, langkah berikutnya menyimpan barang berharga dan surat penting di tempat yang aman. Nah, peringat bencana alam selalu tidak terduga sehingga tidak memberi kita waktu sejenak pun untuk bersiap-siap. Karenanya kita jangan menunda-nunda lagi sampai kita menyesal. Nah, segeralah amankan barang berharga dan surat penting kita di tempat-tempat yang tidak akan hanyut jika terkena banjir, tidak rusak jika terkena longsor, dan tidak terbakar jika terjadi kebakaran ya. Kita dapat menggunakan berangkas atau menyewa deposit box di bank untuk menyimpan barang berharga dan surat penting tersebut. Nah, langkah berikutnya bisa dengan pahami cara penyelamatan dan proses evakuasi saat bencana terjadi. Nah, pendengar, bersikap tenang, tahu apa yang harus dilakukan, serta tidak panik saat bencana terjadi akan menyelamatkan diri kita dan juga orang lain. Ada banyak pelatihan bencana atau informasi antisipasi jika terjadi bencana yang bisa kita pelajari. Misalnya, jika terjadi gempa bumi, maka kita harus pergi ke tempat yang lapang atau berlindung di bawah meja. Apabila daerah kita langganan banjir, maka kita bisa juga antisipasi dengan menyiapkan perahu karet sehingga saat banjir terjadi kita dapat menyelamatkan diri dan juga keluarga kita. Nah, kemudian cara lainnya dengan memantau informasi dan imbauan resmi terbaru dari pemerintah. Nah, banyak dari kita yang memiliki pengetahuan terbatas akan antisipasi bencana. Oleh karena itu

air ketika hujan deras disertai angin. Jadi dengan menutup celah dengan silens atau mengganti kusen yang mulai lapuk bisa sangat membantu. Nah, selain itu beringar, cat eksterior dan bahan finishing dinding yang tahan air atau anti rembesan dapat memperpanjang umur material dan mencegah kerusakan akibat hujan terus menerus ya. Selain itu yang tidak kalah penting adalah siapkan perlengkapan darurat. Nah, musim hujan bisa membawa kondisi tak terduga seperti pemadaman listrik ya. Maka dari itu siapkan tas darurat yang berisi senter, baterai cadangan, power bank dan lilin jika

dan merah putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis hampir rampung. Namun, fasilitas yang disiapkan untuk mendukung aktivitas nelayan tersebut belum dapat difungsikan secara optimal karena proses serah terima dan kepastian pengelolaannya masih belum jelas. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi RRI menyebutkan bahwa secara waktu pembangunan harus sudah selesai. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah proses serah terima antara kontraktor dengan pemerintah atau dengan kementerian terkaitnya telah dilaksanakan.

0: beberapa waktu yang lalu ada petugas untuk pengelola kampung nelayan itu sudah datang.
1: Menurut Asmir, teknologi yang digunakan tergolong baru sehingga diperlukan latihan dan pendampingan agar masyarakat dapat mengoperasikan dengan baik. Keberadaan mesin pembuat es ini dinilai penting bagi nelayan, terutama untuk menyediakan es balok kebutuhan penyimpanan ikan segar agar tetap dalam kondisi baik setelah ditangkap. Selain itu, mesin pembuat es di Kampung Nelayan Merah Putih Pamang Pesisir dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kegiatan perikanan, diantaranya tempat pelelangan ikan, tempat perbaikan ataupun perbengkelan, dermaga, serta fasilitas lainnya. Sementara itu, Kepala Desa Pamang Pesisir Paslah mengatakan secara kasat mata pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terlihat hampir selesai, namun ia belum dapat memastikan

0: kalau ada kalau salah ya Mbak Bukti, karena sebelum-sebelumnya memang tercatatnya di nasional ya, di pusat gitu. Nah baru tahun ini nilai impor kapal terbang karena memang mendaratnya atau masuknya memang di Provinsi Riau ya Pak Supriyadi, itu jadi tercatatnya di Provinsi Riau.
1: Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik

0: kondisinya seperti itu.
1: Dengan buruknya ketersediaan listrik di Batam dan tidak mumpuninya pengelolaan air, tentu ini akan mengkhawatirkan masyarakat. Apalagi ada investasi data center yang hendak beroperasi. Dan dua sumber tersebut, yakni listrik dan air, menjadi konsumsi dari data center pula. Pada Senin 12 Oktober 2026, kami melakukan survei terkait cocok atau tidaknya investasi data center dengan kondisi tersebut. 65,22% menjawab menolak dengan investasi tersebut, sementara 34,78% sisanya memilih alasan cocok dengan alasan sarkas dan tidak peduli. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kantor BP3MI Provinsi Kepri Sulter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Informasi selengkapnya disampaikan Bedianto.
3: Kantor BP3MI Provinsi Kepri Sulter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Pengantar kerja ahli muda BP3MI Provinsi Kepri Titi Delima Panjaitan mengatakan, layanan rumah ramah ini merupakan rumah singgah bagi PMI yang dideportasi melalui Batam sebelum dipulangkan ke daerah asal. Selama berada di rumah ramah, dikatakan Titi, para PMI ini diberikan layanan mulai dari makanan hingga kesehatan.
4: Deportasi di sana kan mereka akan diberikan pelayanan seperti makan, minum, mandi, dan bagi mereka yang hamil akan dilakukan pengecekan kesehatannya. Bagi anak-anak akan diberikan makanan yang terkait dengan itu, dan bagi yang sakit juga kita akan berkoordinasi dengan

0: TNI, solusi terbaik untuk masa depan Anda.
1: TNI. Ranai sore ini.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 16:33 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu disiarkan melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Baik pendengar, selamat sore, kami sapa Anda. Semoga sehat, semoga semangat selalu di sore hari ini. Barangkali saja sore ini ada yang lagi membersihkan lingkungan tempat tinggal. Kemudian ada juga yang melakukan olahraga, ya. Mari kita lakukan olahraga secara rutin, ya, setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Apalagi di saat peralihan cuaca, sepertinya saat ini kita sudah mulai memasuki musim penghujan, ya. Biasanya ketika peralihan cuaca ini tubuh kita rentan mengalami masalah kesehatan. Jadi perlu dijaga dengan gaya hidup sehat, pola makan sehat dan lain sebagainya. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda sore ini. Selamat beraktivitas dan tetaplah bersama kami.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan

0: barakah Allahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa rafa'ani wa iyyakum bima bihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda yang saat ini lagi menikmati hidangan malamnya. Pendengar ya. Pendengar, pola makan sehat merupakan perilaku mengonsumsi makan

0: Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

kreativitas pengolahan makanan sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner yang dapat dikembangkan melalui inovasi dan keterampilan memasak ya. Dan berdasarkan hasil perlombaan, posisi juara kedua diraih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan juara ketiga diraih oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna. Sementara itu juara harapan pertama diraih Dinas Pemadam Kebakaran.

dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mungkin emang kita yang kurang hati-hati tadi. Maaf ya kak ya, biar saya bantu beresin barang belanjaannya ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Mengucapkan maaf bisa menurunkan ego pribadi dan amarah orang lain. Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan dan tanggung jawab.
2: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi

0: untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta

0: dibentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
1: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23, ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
0: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
2: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.

0: memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
1: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
4: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara.

0: produktif dan berkembang.
1: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
3: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit

0: Sebutlah memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutlah yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutlah yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
1: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
0: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutlah di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah.

0: Saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
1: Oke. Jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
0: Oke, terima kasih Pak.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam.

0: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang, jangan potong pembicaraan Bapak.
1: Iya, Pak, maaf.
0: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita.

0: beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
1: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
2: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
0: Ranti, Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga.

ya, terkait dengan Kemenkes perkuat edukasi konsumsi gula, garam, dan juga lemak. Nah, pendengar, Kementerian Kesehatan menekankan edukasi masyarakat untuk mengubah perilaku konsumsi gula, garam, dan lemak menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait label gizi. Jadi pemerintah mempertimbangkan

karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Pendengar kita bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi malam ini ada bisa request lagu mancanegara ya, dari era 80 hingga 2000-an di 0811

0: Lah ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mus ya, dari Ranai sudah bergabung. Baik, kita sapa kembali Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, Mak Nani apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, Mak.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi bareng.

0: Kembali pendengar untuk yang bergabung di 0811703369 ya. Ya barangkali tadi sudah mencoba bergabung tapi mungkin jaringannya kurang bagus ya. Kami tunggu Anda di 0811703369. Ruang Rindu. Iya, terputus. Ya, silakan dicoba kembali. Baik, pendengar menantikan Anda yang bergabung. Ada yang bergabung, kita coba sapa kembali ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, menuruti lewat lagu, Mbak.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Di Aceh ini, Mbak, di Aceh, di AS, Aceh Selatan.
0: Oke, orang Aceh gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik selalu. Saya Bang Herman ini, Mbak.
0: Iya, Bang Herman. Baik, Bang Herman, di sana aman ya? Cuacanya gimana?
1: Kalau cuaca sekarang lagi diguyur hujan, Mbak.
0: Hujan di sana ya?
1: Hujan lagi, hujan ini.
0: Baik-baik, mudah-mudahan nanti dibagi sedikit hujannya di Kalimantan ya.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan rahmat Tuhan ini diberikan adil oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, amin. Kita sangat berharap untuk
1: semua Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil, Maha. Iya.

0: Dengan Iman.
1: Iya, mau dengar lagu apa malam ini?
0: Lagu malam ini lagu tahun berapa?
1: Lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an.
0: Oh, mancanegara kita. Minta lagu inilah. Lagu barat bisa kan?
1: Bisa.
0: Lagu The Power of Love.

itu. Sesaat, pikirannya serasa lumpuh. Aduh, celaka. Jadi kue yang telah kumakan tadi adalah milik lelaki itu. Sungguh keterlaluan aku. Menuduh orang mencuri. Mencuri kayak orang tidak bersalah. Yang ternyata adalah si pemilik kue itu sendiri. Hatinya serta-merta merasakan rasa malu dan sesal yang dalam. Ya ampun, sebenarnya akulah yang tidak tahu malu, kasar, dan tidak tahu berterima kasih. Akulah si pencuri kue

Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa.

Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa

0: Keahlian yang berlandaskan moral dan etika akan menghasilkan profesionalisme kerja yang positif. Bila keahlian tanpa moralitas yang benar, pasti akan menghasilkan penjahat-penjahat kelas dunia yang tentu akan mempermalukan keluarga di kemudian hari.
1: Suojiang itu di tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar

Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil mengelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadianti dan operator Aspera pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan penyelundupan benih-benih lobster merupakan persoalan lama yang belum tuntas. Ia menyebut pemerintah telah melakukan uji coba kerjasama bilateral selama 2 tahun, tetapi praktik ilegal masih terus berlangsung. Sakti mengatakan kondisi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden hingga terbit Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Pemerintah kini memprioritaskan penegakan hukum dengan melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Laut.
1: Namun demikian, kebutuhan akan BBM yang dibutuhkan oleh negara tetangga kita yang sangat besar, itu yang menyebabkan masyarakat kita dengan mudahnya segera menjual benih lobster itu daripada yang dibutuhkan.

harganya biasa tuh fluktuasinya cepat sekali. Bawang, cabai dan lain sebagainya, dan juga ayam. Nah, ini sedang jadi fokus nih pemerintah, terutama dari Menteri Pertanian ya, Andi Amran Sulaiman, yang mengatakan ada kecenderungan mafia di balik kenaikan harga ayam dan

0: bisa menghadirkan informasi terkininya soal karhutla. Dan juga untuk kemarin saya dapat informasi dari pendengar yang ada di Sorong, ternyata juga demikian. Di Sulawesi juga ada kabar kabut asap juga sudah mulai masuk ke kota. Jadi jarak pandang itu atau kabut asapnya itu sudah mulai terasa di kota Makassar. Meskipun titik apinya relatif jauh ya. Tapi saya ingin tahu bagaimana kondisinya di sana. Update-nya pada dini hari ini. Sementara Jakarta dan sekitarnya itu kemarin sempat diguyur hujan, namun hari ini gersang lagi, panas lagi. Di daerahnya gimana soal cuaca? Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Nanti kami akan buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 untuk Anda bisa memberikan komentar Anda.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna. Saya lulusan dari Universitas Islam Jember, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini sebagai peserta magang hub batch 2 tahun 2026 yang ditempatkan di KMB atau Konten Media Baru di RRI Jember. Saya mengikuti salah satu program Astacita dari Presiden, yaitu untuk pengembangan sumber daya manusia. Harapan saya ke depannya semoga program ini tetap terus berjalan dan semoga sukses selalu. Karena banyak sekali yang saya dapat di sini, tentunya salah satunya untuk menambah pengalaman baru.

0: Betul. Kalau saya kan nanya tuh yang ini, yang pokok, misalkan beras, minyak goreng, gula pasir, cabe, bawang merah, bawang putih, gitu tuh aman nggak pada di Purwokerto?
1: Termasuk aman. Minyak goreng kalau sudah masuk ke warung, per kilonya itu kalau nggak salah 24.000. Itu kalau sudah masuk ke warung. Entah yang toko-toko yang besar-besar saya kurang tahu.

Menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis.

Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, teridentifikasi mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat terpapar kabut asap yang cukup pekat dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sana. Meskipun kawasan komplek rehabilitasi Nyaru Menteng sendiri dilaporkan bebas dari jilatan api, Nyaru Menteng sendiri

0: Dan yang ada itu ada 47 yang terkena ISPA. Kenapa bisa kena ISPA? Karena asap yang masuk ke tempat rehabilitasi, walaupun di rehabilitasi belum ada api,
1: yeah,
0: asapnya sudah masuk. Dan sama seperti manusia, kalau cukup lama terpapar oleh asap dengan tingkat polusi yang cukup besar, misalnya 200 adalah angka PM2.5 yang kita maksimum boleh ada, tapi sudah tidak sehat.
1: Yeah.
0: Kita di Lereng Menteng itu bisa sampai 1.200, 1.400, bahkan pernah 2.000. Artinya 10 kali lebih besar dari angka normal yang masih bisa dihirup manusia. Nah, dengan jangka waktu yang lebih dari sebulan, terpapar asap ya juga bisa terkena ISPA.
1: Jadi asapnya cukup pekat kalau begitu Pak, yang masuk ke Lereng Menteng ini?
0: Di Palangkaraya seminggu terakhir ini cukup pekat, Mas. Dan tidak cuma berdampak kepada manusia, ya,
1: yeah,
0: tapi juga berdampak ke orang hutan.
1: Jadi tanda-tandanya kalau orang hutan terkena ISPA juga mirip dengan manusia begitu Pak, seperti batuk-batuk, bersin, mirip, begitu ya?
0: Batuk, bersin, kemudian hidung meler, gitu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu yang terjadi, dan kami harus melakukan banyak treatment di kandang-kandang kami.
1: Nah, treatmentnya seperti apa sekarang ini, Pak Jamardin?
0: Satu, kita coba boosting imunnya ya.
1: Jadi yeah,
0: kita berikan, kita kasih jus bawang bombay yang lebih organik sehingga lebih hangat di paru-parunya. Juga kita berikan obat-obatan yang menaikkan imunnya, dan yang sudah terkena ISPA beberapa terpaksa kita kasih nebulizer. Bedanya, kalau buat manusia, dia kan pakai masker ya, tingkat
1: yeah,
0: efisiensi obatnya juga cukup tinggi. Orang utan tidak mungkin kita pasangkan masker seperti itu,
1: yeah,
0: sehingga yang kita lakukan adalah memberikan uap itu ada di depan hidungnya. Dan berarti kan tingkat, apa, kalau satu ampul bisa buat manusia cukup efektif, maka di orang utan bisa jadi lebih banyak kan.
1: Yeah. Karena kan tidak langsung seperti menggunakan masker, yeah, seperti manusia begitu ya, Pak Jamardin ya.
0: Betul.
1: Nah, dengan terapi-terapi seperti itu, sekarang perkembangan kondisinya bagaimana, Pak, orangutan ini?
0: Ya, sampai hari ini masih bisa termaintain ya.
1: Yeah.
0: Belum ada yang menunjukkan efek yang cukup parah seperti susah bernapas, susah napas, gitu, atau pingsan, belum ya. Karena kami juga membuat metode lain. Jadi, setiap

0: minta banyaknya. Ya kalau banyak alhamdulillah gitu. Tapi kalau tidak tidak sesuai dengan
1: keinginanmu
0: kita. Ya kamu harus terutama di dalam pemberian suami minta berkahnya begitu. Tapi alhamdulillah walaupun itu susah ya, tapi lama-lama dijalani
1: terbiasa.
0: Jadi terbiasa gitu. Karena memang kita manusia ini tidak ada cukupnya gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Nah, jadi itu terus yang diberikan setiap suami, apa mertua saya berdialog dengan saya karena dia lihat memang gitu kan kalau dari segi takaran banyak dan
1: kebutuhan
0: kebutuhan itu tidak sesuai dengan penghasilan pendapatan suami kita gitu.
1: Tapi Bu, sekarang ini kan banyak juga keluarga itu banyak yang modelnya ya udahlah

0: dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan secara transparan, partisipatif, dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Mendengar, daerah harus memenuhi sejumlah indikator penilaian untuk meraih predikat desa dan kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya, kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
1: Daerah harus memenuhi sejumlah indikator penilaian untuk meraih predikat desa dan kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, menghadirkan inovasi radar Eco Green yang berfokus pada pengelolaan sampah dan kepedulian terhadap lingkungan. Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan inovasi dan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mendukung penilaian desa dan kelurahan berprestasi.
2: Kalau untuk penghargaan, kita sering ya, hampir setiap tahun kita dapat penghargaan. Ya kan, kemarin di Kelurahan Bandar Sah, tahun-tahun sebelumnya di Ranai Kota, nah, hampir kita di posisi ketiga, karena kan tentunya dengan penerapan-penerapan pemerintahan yang inovatif, kemudian yang efektif, efisien, kemudian dekat dengan masyarakat. Nah, itu juga menjadi bagian-bagian yang dinilai oleh tim penilai dari baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.
1: Radar merupakan singkatan dari Ranai Darat, sedangkan Eco Green mencerminkan upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan melalui pengelolaan sampah. Selain inovasi tersebut, Lurah Ranai Darat Era Juin Marisa juga dikenal mengedepankan kedekatan dengan masyarakat serta kesiapsiagaan melayani warga selama 24 jam.
3: Jadi yang dinilai itu inovasi-inovasi terbaru. Jadi kami dari Kelurahan Ranai Darat, inovasi kami ya kami tonjolkan radar Eco Green.

0: kesalahan maupun kebutuhan kepada kepolisian melalui Babin Katipmas setempat. Melalui kegiatan tersebut, Polres Natuna berharap hubungan antara kepolisian dan masyarakat semakin erat. Kepedulian sosial ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat gotong royong serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam memberikan pelayanan dan juga perlindungan kepada warga di Kabupaten Natuna. Mendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita dengarkan wawancara ya. Rekan kami Erik Muhammad dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana DP3A P2KB Kabupaten Natuna Edi Sambara tentang sekolah lansia menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup lanjut usia melalui pembelajaran dan praktik 7 dimensi lansia tangguh.
1: Terkait dengan ini Pak, latar belakang dan tujuan. Apa sih Pak tujuan dibentuknya sekolah lansia dan kebutuhan apa yang ingin dijawab melalui program ini?
2: Jadi untuk sekolah lansia ini sebenarnya dasarnya adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Kemudian untuk tujuan sekolah lansia di PKL itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia terhadap 7 pencapaian dimensi lansia tangguh. Kemudian yang kedua, meningkatkan kedekatan lansia dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran lansia menjadi duta lansia sebagai pionir pembentukan kelompok sekolah lansia. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemitraan untuk bersinergi dalam mendukung lansia tangguh.
1: Baik, ini sebenarnya untuk materi pembelajarannya seperti apa Pak untuk lansia
2: sendiri? Jadi untuk materi pembelajarannya ini adalah memahami dan praktik. Kegiatan 7 dimensi lansia tangguh melalui sekolah lansia ini, yang pertama adalah dimensi spiritual untuk keagamaan, kemudian dimensi fisik, ini seperti yang bisa dilakukan dengan senam lansia, kemudian dimensi intelektual, ini pemahaman terkait dengan pendidikan, ini bisa dari dinas atau badan yang lain atau dari kesehatan misalnya rumah sakit. Kemudian yang keempat adalah dimensi sosial, yang kelima adalah dimensi emosional, yang keenam dimensi vokasional, terutama untuk hobi dan passion, dan yang ketujuh adalah dimensi lingkungan.
1: Mungkin manfaat bagi lansia nantinya Pak yang mengikuti sekolah lansia ini seperti apa?
2: Manfaatnya bagi lansia adalah bagaimana mempertahankan menjadi lansia yang bahagia, tangguh dan bermanfaat pada lingkungan keluarga.
1: Apa nih Pak manfaat yang sudah terlihat bagi peserta lansia?
2: Jadi untuk pencapaian pembelajaran ini sebetulnya ada tiap levelnya di sekolah lansia itu ada 3.

hujan dengan intensitas ringan. Untuk daerah Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang diperkirakan udara kabur. Untuk daerah Jawa seperti Serang dan Jakarta, cerah berawan. Bandung dan Yogyakarta berawan. Semarang dan Surabaya berawan tebal. Untuk daerah Bali dan Nusa Tenggara

bahwa berhati-hati membawa kendaraan, kurangi kecepatan kendaraan, dan semoga selamat sampai tujuan dan sukses selalu. Kami akan hadirkan lagu-lagu berikut ini.

0: Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: fleksibel. Kamu bisa pilih tenor sesuai kemampuan.
1: Wah, kalau kebutuhan dananya?
0: Plafonnya hingga 500 juta untuk membantu mewujudkan rencana masa depan kamu.
1: Berarti nggak perlu menunggu sampai pensiun untuk mempersiapkannya ya?
0: Betul sekali. Persiapkan masa pensiun kamu